Kita karulis rasa aku ngaji ikedisung ainan isra man wanis ke hong irsa khusa tidak dikamin apa amtas nasira ke chief isfider kubing kapna leba uang obaha nabi abdi abang nampuli tak kaba khusi amasip tak kosa siang resa perosting.

Isasta, next month Isasta, season 5 tidak kira misi ngapje kai kwa kasih pihada kuri kuro pada uasa iba. Tapi sera mungkin season 5 next month Isasta tipke tapa kwa wakri. Hauri sida daba nek kwa kang mari siada wan amsa ora madi. Nami bi abdi de kuri aiting saura se mat Isan oba. Tapi harus ngarang wakin mas ngam. Abon abo e Tomaka Saura next month Taisa Stars Nukusia Satrates Queses Kaisaptis Tam Wa Richip Dam Dis Malin and OST Quest Irnidan Hwang Quest Aroma. Next month Taisa Stars Season 5 King Lisa Se Sun Velvetia Music Productions National Art Council of Namibia National Theatre of Namibia Chi Namibia Broadcasting Corporation Chi NBC Plus Hadiha Ra 3 USA Naba is Nambors Ha Marisi Se Amak Nasa Se

0: ministeri macam sini ram kesa. So ministeri ka uni grant ram keo. Ye mai abrali chin marji di mari chin puna ni ngas kuch kini ma rekenengi. No ngaka han wan kina kwa ngai si ki kwa sabtik sen.
1: Kesia, kasa ngai ke tadi kero dang rasuak na pengkwai. Ongu si tadi ngam kam rasuasi. Masak tadi wan ngai kai si amsa. Am atomis kona tu kadi ay. Oju barang kosin ngai kasa wana. Kadi uban sa. Kadi di nedi ngudi hari dalam hang wapin ki. Kadi kero dang rasuak na sarak wacina. Oru am si ngudi rasi si ki. I atomis ngudi rasuak na wapin ski. Ngasa ichu mana tadi pengkwai sin ngoba sa wapin. Masak si amsa.
0: Ya, kau sabit sen. Kira sekarang oski council sa atas mutki haga kau daling hudi mutni uha isti kemes kau dikati iski council sa mikoi sachi ne council ke kesi transparent ni ni sistem kau bu kesi kesi sen kau tanya konsep. Kira sekarang o karan china gigi ni sisa uha council sana cige council ting kau china macam tiram ia kau bi ni sisa rat kongrol kau sabit sen. Ochini kocet kan kaiske khemes ka bina wa khwen ina komsi ko unhan an kira an he ne kamus ka in kamut in di komsi ko si e chi kaus ka itso de sakra gra gra aibe unasa aibe ke plaka de si kuis ko se guni sis o se arda nu kazal ne se komsi bata ye unwa ige arda nu ti kero ma ka bita e komsi ba oblos kaza so ka bita ka dog ne asna asisin ais aske kocha ra wansa konsa diction aina komse wat mai ke kai konsa diction ari thoro ngoro chi ngai ko ngoro berisi diki maya majasa development workshop bi ke umdi kwagu ha berisi chi ngai majasa so tobi chi ko chakro ngoro otka khone kan ke ski arda ga ngato komse ngra ha o ka ngun airo chi ka oplos deputy maya aga set ki no ko chakro maya kan kwa chikro mi ba a konsa maya as a belief kerore I programa mut ait ver pro kha ichi mayab ti kandorsa at least kami che sti haga che sina to esa khu fasis ka tarun abi khona kbamba I itka kero marko si snat ka mut junior council sa in pasi house ka bosna in ainsa in kam ko na junior council tier and di kom sina kaida bai kha kwansa diction ichi no khun ra ngusi besa kit khona kami si sa ma chimia a kom sina dukra wow Mak kami sih susah ikutwe, saku fasis kami ya pada dosa wap ikutu mut ngabasi satu komisi nak kui ready. Ichi kemes kami cina mut mapake bawa mut kubam amba tuwe saku fasis kami maton rancis saya ini kami mut mencina unak komisi nasi maya kal korakuro. Oh dagi mut ni ngah fasta na udeng ni developro. Kerot sira oce kocha kuasa peni sebe kontrasi sindo airo hase kuasa disenchi kuasa eni sebe to wachini komsi ka kusi tmaske kuasa eni sebe ki gre no umge kre o gre mi bagia a ne komsi wat dagi unha ne komsi ki mat kusi ne oplo siti de gren ai so tau kas na da sire tada kaba kons kusa hire kaba ne komsi wat dagi ne kaba oplo stadi dagi sitra ai so tau kas na da sire ida winga kusa da sadu hazin hime ko dagi sadu dukwa dagi sadu ni sisimba se ikwa dagi igi harida ni ngani ngami kuwa kaba mago tota chikiro mwako sila ni mkasa iso ni ayi kongkeisa kabe chikila kero o kwa sabdiksen o orveto venis ke ne chivarango saha onda ten tuenda kuri nga ngagara kwe kami tipeiku ngani nganuska abiyo o somo wada tiramiye kawba uhat magi kwa sabdiksen kero chikira o Ogu ananias nangoro stradina sija ochorango municipal ICC kero nobo arhotos na otini trendra ho. So progress kia hane ngasi concept fiction. Sida ka mood magre hawa chikro mungus kien ngona ngadiko se ochorango municipal di kain bakuro ST speech in us kuro deliver state of the nation tiramiye ka ubiskron huwa o ogro ka a nea kemende di kia ha dimiye chiki kuro sida ngasa teye. So kwetke Kesi lak tinggi nesok nak cengang orang kau muzak aku, orang ni mungkin sekarang dah sistem aje cik, mak kau bida ni, aik kau kesian ni rasa kabe, kan sih nanti ni tis, ke arda kero ida mak kau si mut salah di municipal area neng gua, mut matarai kau cak, cina ni nak ini nak ngau mungkin kan kau ikut nahan, cina kan di lease agreement di city agent man, anak lagi dia iri iri nga, nak kau ingin kau betal cuci, nak kau ingin tegen si kar kero di ngendi di, sih ngai kau unga. Si konsep sagi agak genap itu nasional ngari umdi si no ini na hotman sinar mangan segi.

0: do ada kain kos timire tsi khore khare dire ngaya ndi kan ka di ngqa ngqa de ke kwan am ka sendida o si lishta ka ngqo buthi qubu se qa khare a cam kuse qica maka koro khwese a tamaz skreyo ngqa ni che ngqa ai ida makho yo wai erosa matla ngaya ndi kan kos ngaya ndi kan kos
1: kain kos moro o si li Aujilis kari kita kawan, oh ayah sabar dah, sudah turi, hai sudah papa, sudah mama. Nas akan di, awak tak turi kah? Insya Allah iya faham kan? Kau sudah kita kau sendiri, masalah kami kau ikhlas kita kawan di hawa di samping. Saru di kui, aujilis awak kau budi Elisa betul yang bermiti kah tengah hari kah tengah sore di. Saru di waraga, tengah aujilis insi kah santi, awak gusin di tuan di bermiti tengah hari kah tengah si. Nyeri sabo kongkong kau, dah kita dengan insi kau ada aujilis juga kau kah kah ada, kau ikhlas aku kah si.
0: Thanks, bye bye. Ngayani kwenkwas.
2: Kwenkwas, ausilish. Doi jokong ari maringa asma. Tangkini lampor sengai hai. Ora gedo khai sengai tu sabor tangkini lo chore ba. Ausil lampor chebro me. Kwenka kan ngai chisa unware di. Sine sabor ita gesio oli chensa. Di ausil angi lampor chisa. Ngai chisa ausilish.
0: Okay, bye-bye. Ngayan ka inkos.
3: Eh mora usi testini. Usi testini aradok ariko kame ka kuru hai kam kwa sara khato nayre. Ira keto indret management kavana si kauke ponan kavana sira ora keto rame. Tom ka ra keto ariko koto kan ka kam kuru khaji sa uai sa tikura keto ni ni si kosa se keto usi makret ni wasna to ni ka kuru mi kan ka kam kuru khaji sa ro to ware ti si. Management nam ti ta kya wa akuro tikura keto management sa Kuanimi, ni cerita kita kira Mister Kuluku poesi yang istana kuri apa Mister, ha duka patok kengkang kuri kasih sah muar itu kira kita Mister Kuluku poesi patok ni miba, kota ses kita jufro cara cara ekstir istana patok kurmi kengkang kuri kasih sah muar itu. Cira kita kira awsi Antonia yas mesin kau kuri kaisa awsi Antonia kengkah aku kuri kasi sa umar di kira kita kau nemi kau sa ses kita kau ma Amanda yas na wa family ka ti kasi kengkah aku kuri kasi sa umar di kira kau kromi ni sa kira kau ika kengde kita dang ibe rena si dasi awsi makret nu ama ne ba as ane sahu

mepti gore qa e ipke nguvung a ipka qa gore di simona nqa gore go qanqa ni qa itsa disei ka re rang a yom sna ya ntsuni tswe dare qa sas uisa ka ke dada sap ha ka a ka ku tsam tsomara qa sas o nno ri tson a kun tsing an sa bina rang o qa o phendre ko bri qoske sadr tak tsam di simona nqa qa itsa disei ko sir om sa khu tachin hil ker ke khodna sna ka apostol lucas o rene qa qo sna ka ni die sofia nqa i khasko borke isa Kainga kaisa tsubi, koro kuse tsubi, nani haka haka nani. Kainga obsladega kainga kaisa tsubi, huu kaisa, tamaka, huu nani stabatinga hun aroma kamire. An ansa ay teng huru aup, Amold Rodney Wallace duesip. Ong aki kong, Abraham koresip. Si ausi kribagu, Angelartin koresis. Hara di tumapke koro disi gurigutha. Dis is kaitsap dis ai ngabe de masik kari be pai yang ngone Rodney Wallace to isip kitara skoro toman nguna ma ba toman haga kansa di hun kansa ku au kunting an seminaran o tau nete ike kari be pna nading ai te khip daba naba khap mains kari be dis ta kyus na gan abasa nguna ir kabing asik ngone ro ni ha nete kari be pna nguna ir ai bai Donar tak cikam di situ as ais kita bang kang abasa. Mister Yao mudoi sep om staba erf a tui hun Indian clubs tu se kori khas nani se aitu huir abai. Soros ke Fredak cis eng kong abai cis keng unin abasa Mister Yao mudoi sep om staba nira karu karu e kori khas na. Kriseng spas soros soros a Fredak cis eng nira kong abai se cikeng ong abaha Amol Rodney Wallace doi sep di closer. Sadar tak cikam di sini orang as kait sab di say, umi daning ha bahu kori khasna niratiye. Aujip papa sa kait ngan kaisa tuwi, tam tam, nona kaisa, nani koro haga. Aujip Merulin sa kait ngan kaisa tuwi, nona tam, tuin nani, nani koro tuwi. Si tadi kait ngan kaisa tuwi, kaisa haga, tam kait ngan, kusik kaisa tuwi stabastina, di ngan kong aroma kami bare.

0: hore.
1: Ya, ada tanggal ini kumpul karung mengkonsa lisan si kumpul aja tenggelap ini dengan lagi tiga kuartir di mana strada nak kau bus kan kau bus kumpul kedua dengan lagi ama dengan lagi tiga sokup kan habisnya NBC kah kuih apa tahap di morasan dihiri mengadu di sokup ke proses tiga minggu kedua khusus tugas mire sebagai manusia apa yang marikan
2: for my own vehicle at home, yes. But yeah, yes.

una cuman korong nori cuman cumi nori cuman di uai tam kangsara una kangsara gu aku ingin kangsara binaran kau ama malas kas kreivers di kau skis sader tarci tam di sini unang as kait sab di say evesir tam kai kerke baku kau sir ni diye si kau kasa pionis parkir ing hawa di daba hawa di geng donor tarci ini cuaca uning abas freidah sini karut karut si soroske romskadli ke kerke hauliri di map tusin ngani ap efreda tsin kon rai joseph karisip kani erf mona ngani tam stavati abati ni hase valdo skriver kringa krise tsui mona ngona haka koro hu tam tsui kaunga saving avo se se kringa krise tsui haka hu ngani mona krise tsui si happen avo se se kringa krise tsui tam krise ngani koro mona haka ngani stavati ni kaun aroma kamire Kai kus plantina Afrikaner, aus Thomas Kamakos, aus Thomas di kukun ansais, kame pa ing agi luko riske, kahun aib kau kah yang ni, haga tomadi, sama haga tui kansas, tam di siku sing angorisan, kuna di siku sing angorisan di uan, aku sing ansa binaran opau. Kai kus plantina Afrikaner, kus ke sadar tak sitam di sin munang as, kai tsap di se imanu luder sikir ke bahu, kahatsus ini diye. Aba di geng argam wun stak tis ay nira tsotswa. Emma Eva Lukosha Kringa Krise Tui, Tam Tam, Mona Tam, Tamaka Krisa, Franz Paul Jana, Kringa Krise Tui, Mona Kwese, Krisa Nani, Tui Tam Tams Ai, Din Kankam Arma Kamire. Kaikop Hendrik Kwobari, Oong Awa Ki Kongra, Faiki Kwobar Stiram Bipo, Kara Dik Tomap. Oms Ay Omep Tikur Kayib Kin Mwun Aib Kauka, Koro Disin Munang Aguri Kuka Nani Skait Sab Disay, Karurang Ayoms Na Kyan Ampuni. Tui Dari Kansas, Uisa, kai gi dada sap haka akaku tam tomara asas on nori ton au kunsing an sabinaran opo om hendrik ko beri koske sadar tak sitam di sin munang as kai sap di se kosir om sahu tachen hil ger ke podnas naga abosto lukas oraini kai kus naga ni die sofian ai has ko berke isa kai ngai kai sek tuwi koro ko sek tuwi nani haka haka nani kai ngwa opsla de ga kai ngai kai sek tuwi hu kai sa Tamaka, hungan ista bating kahun aroma kamire. An ansang ay teng huru aup. Amold Rodney Wallace Duisip. Ong wagi ko Abraham Koresip. Si ausik kriba ko Angel Artin Koresis. Hara di tumap ke koro di siguri kutha. Disis kaitsap dis ay ngawe damasik karibip ayyang umuni. Rodney Wallace Duisip kitaras koro tuman. Muna ma ba toman haga kansa di hun kansa ku au kun ting ansa binaran au tau. Nete, ike karibib nga. Nading ay taip taip daba. Navakap mains karibib dis taitus nga gang abasa. Muna ir abing asigan muna iru ni ha. Nete karibib nga, muna ir abay. Donar tak sitam disi tuin as ay skits habang kang abasa. Miester riaw mut doi sip omstaba erf a tui hun. Indian clubs tu se. Korihas nani se aitu. Huir kaip ai. Soroske, fredatsis en kon wai tiskin unin wabasa miester ya muddo wesep omstaba. Nira karu karu e korihas na. Krisen spas soro sorosa fredatsis en nira kon wai se. Sigin oong waha. Amol drot ni walus do wesep di klosa. Sadar tak sitam disin unan as kaitsap disay. Unhidanin hao baku korihas na. Nira diye. Ausi babasa kainga kaiset tuwi. Tam tam, nona kaisa, nani koro haka. Ausi Merulin sa kainga kaisa tui, nona tam, tui nani, nani koro tui. Si tadi kainga kaisa tui, kaisa haka. Tam kainga, kusi kaisa tui stabastina. Di ngahong aroma.

0: orang din obas kwa angka kaisen. Yesus Kristus din on sangat orang obas kwa odige kagap di ma tera sau. Kagap di ma dige mas kau kara sau. Dan misalnya orang sangat kaski kai sakonila ho. Cukup kan mak kai bahu. Oko ni kau am aku kai. Cukup kagak sebagai ramai bay. Kain ois.
1: Kain ois. Ko am doma itsi am ske ha ngobe kore ngomgo dira mi se habe ke ngai nau ta si ha mira ba ma ide ka khoma au ma ho wa ta se tap habe tikta ba khupa inga ngaiti laba de kidira rang nga thumi ke anu ka ga ho marita ni mi ping ap ke ha ida ke dida nga da kama dida kama mi dida ke mu abarane Nai ego sebenarnya dekat di dalam apa ni ada kan? Sikit cap kira hani, ni awu tak kan ni? Nai ho tak kira tu ni dah kop ke anu kagapa ni? Kau yang kau ni wah ho, nai sikit cap kira ni. Sedekat di dalam fung anu kagapa tak kira ignorir, tidak kira anu kagapa ignorir terang. Amak ada kan anu kagapa kuat mah? Kabe dekat mah am sung anu kagapa u. Odagin anu kagapa am kuasna ni hongka. Rekwal. Wah dihinggalak kiding na tuwih hongira hat hada. Si harak harut hada. Si dagin lah hongga harut hada. Kabe sih nadagin ahit mah. Neko harut hada hodai ku. Hanya sih lang anu kagap sih lang hongingu. Trio kini hongku harut. Tige harak hara.
2: Kabeda kaise tsontwa sa nete dukam go ya men kabedro ngwasa kaise da ge tsontwa ka ga ya da ge kan bai ba madida tsontwa bi ha pidaga tinga skuse anyo titi go tsaha tsatsa pre aite mai pidaga ama besa ne koe ti hoka koi naitina kwasi ba wa ba tamai madi tui ga khabusa of tsasa of madi I khabesina koi e kwasi wa ba tamai madi anuga ga ba si sen ude ka anuga ga kumu anu koi pra trie ti an tsuri tsuri sen e ti kai e ti kin urisa kona ke me ba ne kona We ba dreti. Tingi za koen yagi trika kwe prana gemi by kare. Nam kugo kini. Tani kom kugo kini. Ay ne no witi koma tani. Kokma gugo kini. Sago kara nam gu. Op king weban in an. Dida huko hankasati. Wahabega nizida. Si kangu ge yang nama min by hachit nama mai hagen. Kuwaita makami mai tomagi. Elo sibahu. Ama nkauna kaupka mai hangama kwekagu keti kwekagu daka hajui kuo tanga kuo sora kuo kwanga kuo namku tuma iyo mangao tuma iyo marita maswap ai elopti soro satanidi sida hiya elopti unin ai soro nani unin ai